E lagu daripada Farah Harja ada Indah Storina. Selamat mendengarkan. Terus bersama kami mendengarkan Harmoni FM. Di sini kita lagi kongsikan bacaan PSI yang kita terima yang dikeluarkan pada pukul 9 pagi ini, yang mana kesemua bacaan PSI bagi

Mama Fauzi dan Azri Aziz dengan lagu-lagu laju-laju. Ada pertemuan kita pada pagi ini, 10 pagi kita akan mengikuti berita dunia dan kita akan dapat mendengarkan nanti rancangan Radhatul Salihin 10.30 minit pagi. Dan pertemuan kita pada 10 pagi ini, insyaAllah kami akan bawa pendengar audio untuk mengikuti secara langsung majlis sambutan Jubli Intan Masjid Hasan Bolkiah Pekan Tudong dan seterusnya sembahyang Fardu Jumaat, ya. InsyaAllah pada pukul 11.15 minit pagi ini nanti. Dan kita juga akan ikuti rancangan ulangan Nur Iman 2 petang ini nanti, terbitan rakan kita Aja Fauzia. Sementara pada 10 malam nanti, Oda akan dapat mendengarkan bersama segmen Sehati Sejiwa 9 malam hingga 10 malam. Jadi itu dari di antara rancangan yang akan dapat Oda ikuti sepanjang pertemuan kita pada pagi ini, Mesra Harmoni pada 10.30 hari dan petang nanti, dan sebelah malam menerusi Simfoni Harmoni. Dengarkan lagu daripada Syarifah Aini, lagu Patua Pujangga.

boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya auda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

It is a lagu Prince Zuraida, Pelitaku. Lagu yang dirakam di tahun 1987 menghiburkan kita pagi ini. Ada kita bersama di pertemuan kita hari Jumaat. Semoga apa yang kita ingin lakukan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan sempurna. Ada kita dengarkan lagu daripada Inner Alwi.

Ela gibi kumlancım bahar Allah gıkasın ya Leyla. Edeste kedisini pertemuan kita untuk pagi ini. Dan tepat 10 pagi kita akan mengikuti berita dunia. Sejurus lepas itu rakan kita. Ya rakan kita, rakan tugas yang lainnya akan terus menemani Oda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok di pertemuan kita menerusi Symphony Harmony. Dan nanti ke esok sama-sama malam minggu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, sebelum kita mengikuti berita, dengarkan lagu dari Yuniza dan juga M. Nasir, Dua Insan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita dunia. Pakistan bersedia untuk membantu mempromosikan perdamaian dan meredakan ketegangan. Perdana Menteri Pakistan Tuan Sheikh Masharif menggariskan perkara demikian selepas mengadakan mesyuarat bersama Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Mesyuarat itu diarahkan sempena semasa perbahasan umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB yang menghimpunkan pemimpin dunia di New York. Berucap kepada para wartawan, Tuan Sharif menggambarkan pertemuan mereka sebagai sangat baik dan berkata beliau telah memberi jaminan kepada Tuan Pezeshkian mengenai kesediaan Islamabad untuk menyokong proses perdamaian. Perdana Menteri Pakistan itu menggambarkan Memorandum Persefahaman Islamabad sebagai sangat menyeluruh dan berkata Presiden Iran bersetuju dengannya tanpa memberikan butiran lanjut mengenai dokumen itu. Apabila ditanya sama ada rundingan boleh berjaya memandangkan perbezaan pendirian antara Israel dan Iran, Tuan Sharif mengakui terdapat halangan tetapi menyatakan keyakinannya. Dalam pada itu, keselamatan maritim yang berkekalan di rantau Laut Merah tidak dapat dicapai selagi kumpulan bersenjata beroperasi di luar kawalan negara Yaman. Naib Presiden Yaman Tuan Abdullah Abdul Kadir Al-Alimi Bauzer dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata, ia adalah satu kesilapan strategik untuk bergantung pada jaminan semata-mata dan bukannya aturan keselamatan yang mampan. Beliau berhujah Laut Merah, Selat Bab al-Mandab dan Teluk Aden akan tetap terdedah selagi kumpulan bersenjata terus mengawal wilayah di sepanjang pantai Yaman. Jelasnya lagi, pemulihan Yaman dan keselamatan Bab al-Mandab adalah objektif mereka. Justru, Naib Presiden Yaman itu menyuruh komuniti antarabangsa untuk menyokong kerajaannya yang diiktiraf antarabangsa dan memperkuat keupayaan ekonomi, keselamatan dan ketenteraannya.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Jumaat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 September 2026 Masehi. Ya udah, dikongsikan susunan rancangan untuk hari ini. InsyaAllah pada pukul 10.30 pagi nanti kita akan ikuti segmen Raudah As-Salihin. Pada pukul 11.10 pagi akan kita ikuti bacaan Surah Al-Kahfi. 11.55 pagi akan kita bawakan kepada Auda secara langsung Majlis Sambutan Jubli Intan Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutung dan Sembahyang Fardu Jumaat. Manakala pada pukul 1.45 petang, kita akan beri laluan kepada berita perdana yang akan disiarkan secara langsung dari Studio Jubil 1. 2 petang, kita akan ikuti rancangan Nur Iman, dan insyaAllah saya akan mengakhiri tugasan saya pada pukul 2 petang nanti.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Penyiaran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan perasmian pameran sempena sambutan Jubli Intan Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong. Kebawahduli Yang Maha Mulia berangkat menunaikan sembahyang Fardu Jumaat sempena sambutan Jubli Intan Masjid Hasan Al-Bolkiah.

0: dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berita dengan sukacita merasmikan pameran dan melancarkan buku kenangan sempena sambutan Jubli Intan 60 tahun Masjid Hasanal Mulkiyah Pekan Tutup. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian menyaksikan pameran Jubli Intan Masjid tersebut yang terbahagi kepada 5 zon. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah yang diimamkan oleh Awang Sahibul Umar bin Haji Yusuf, Imam Masjid Hasanah Bulkiah Pekan Tutong. Azan sembahyang Fardu Jumaat dilaungkan oleh Awang Hazrin bin Haji Hasan Bilal Masjid tersebut. Mufti Kerajaan dalam khutbah Jumaat khas antara lain menjelaskan semua petugas masjid mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah.
2: Bermula dari Imam Bilal Marbut sampai kepada tukang sapu masjid atau tukang bersih masjid mempunyai kedudukan yang istimewa itu. Begitu gambaran harga manusia petugas masjid. Masjid adalah rumah Allah, bukan rumah sipulan-sipulan, tetapi rumah Allah. Rumah Allah jangan ia dihina, jangan ia dirosakkan, mentelah lagi dibakar, jangan. Jangan bakar masjid. Membakar masjid adalah membakar rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Sembahyang fardu Jumaat diimamkan oleh Awang Muhammad Waiz bin Tajuddin, Ketua Imam Masjid berkenaan, memasuki usia 60 tahun sejak penubuhannya pada tahun 1966. Masjid Hasanah Bulkiah kekal berdiri tekukuh sebagai mercu tanda keagamaan dan sejarah terunggul di daerah Tutong. Sempena 60 tahun penubuhan Masjid Hasanah Bulkiah Pekan Tutong, pelbagai pencapaian dalam mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat setempat. Sepanjang 6 dekad penubuhannya, banyak perkembangan dicapai termasuk peningkatan penglibatan belia dalam aktiviti masjid di samping penambahbaikan prasarana bagi keselesaan jemaah. Ikuti perkongsiannya bersama Awang Muhammad Waiz bin Tajuddin, Imam Masjid berkenaan, dan Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, penasihat bersama Jawatankuasa Takmir Masjid Hasanah Bulkiah Pekan Tutong.
3: Setakat 60 tahun ini banyak perubahan-perubahan yang telah dilaksanakan seperti khususnya bagi penaiktarafan kawasan dalaman masjid dan juga luar masjid semata-mata untuk memberikan keselesaan kepada para jemaah.
4: Menjadikan Masjid Hasanah Bulkiah sebagai masjid yang cemerlang dan mampu memberi impak yang positif serta menyemarakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian kepada masyarakat.
1: Sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 dan sambutan Maulidur Rasul, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Belia Masjid Senegara, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan program Belia Berselawat. Majlis berlangsung semalam di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 700 orang belia termasuk para pegawai dan kaki tangan kerajaan dan swasta serta penuntut sekolah-sekolah menengah kerajaan dan institusi pengajian tinggi menghadiri program tersebut. Majlis diserikan dengan forum santai bertajuk Selawat Penyejuk Jiwa Belia. Program dihasrat dapat memperkukuh jati diri dan pembentukan akhlak mulia dalam kalangan belia melalui penghayatan amalan berselawat. Bagi meningkatkan kesedaran terhadap potensi pembinaan produk, inovasi dan pembuatannya dalam kalangan pelajar, pagi tadi Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kampus Sultan Bolkiah Seria mengadakan majlis perasmian Pusat Pembuatan dan Inovasi MIC. Perasmian disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli,

0: Pengarah Pendidikan Teknik dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. MIC merupakan satu inisiatif di bawah kampus tersebut yang diwujudkan sebagai ruang bagi menyokong aktiviti antaranya pembelajaran, pameran dan keusahawanan dalam kalangan pelajar serta tenaga pengajar. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan dengan kerjasama Pembangunan Pendidikan Bantuan Perubatan MAED Training mengungkayahkan taklimat kesedaran masyarakat bertajuk Penjagaan dengan Keyakinan, Panduan Praktikal untuk Penjagaan. Acara berlangsung pagi tadi di Brakas. Acara menghimpunkan pengasuh keluarga, penyedia penjagaan baharu dan juga komuniti sukarelawan. Melalui taklimat tersebut, para peserta dibarigakan dengan teknik penjagaan harian asasi, amalan keselamatan dan strategi sokongan yang memberi kesan positif di rumah dan penjagaan berasaskan komuniti. Acara bertujuan meningkatkan kesedaran awam dan melengkapi para peserta dengan kemahiran penjagaan secara praktikal, memperkasa individu untuk memberikan penjagaan yang lebih baik dan berkesan kepada warga emas, pesakit atau ahli keluarga yang memerlukan. Syarikat penerbangan diraja Brunei RB menandatangani dua kontrak selama 12 tahun bersama Collins Aerospace, sebuah perniagaan RTX untuk menyediakan perkhidmatan Flight Sense dan Dispatch bagi Boeing 787 syarikat penerbangan RB. Perjanjian itu meningkatkan kecekapan operasi dan tahap kebolehpercayaan syarikat penerbangan RB serta mengoptimumkan jadual penyelenggaraan bagi pelbagai sistem termasuk kargo, kuasa elektrik, kawalan persekitaran dan pencahayaan. Perjanjian tersebut juga mengukuhkan komitmen RB terhadap kecemerlangan operasi, meminimumkan gangguan serta membolehkannya untuk terus memberikan pengalaman perjalanan yang selamat, lancar dan boleh dipercayai. Beralih ke berita luar negara. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi sebulat suara menuntut tindakan lebih tegas bagi menangani peningkatan paras laut. Isu itu diberi perhatian serius berikutan ancaman risiko tenggelam yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan rendah yang berpunca daripada pemanasan lautan serta pencairan lapisan ais dan glasier. Pada 2024, paras laut global meningkat hampir 6 mm, iaitu peningkatan tahunan terbesar pernah direkodkan dan ia dijangka meningkat 1 meter atau lebih menjelang akhir abad ini tanpa tindakan drastik. Deklarasi itu bertujuan memberikan momentum baharu kepada usaha menangani masalah berkenaan termasuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menyediakan pembiayaan kepada negara rentan bagi memperkukuh pelan daya tahan mereka. Secara khusus, deklarasi itu menyelesaikan persoalan perundangan berkaitan perkara yang akan berlaku kepada sesebuah negara apabila wilayahnya mula ditenggelami air. Negara-negara kepulauan kecil sudah memberi amaran mengenai perkara itu sejak deklarasi Mali mengenai pemanasan global dan peningkatan paras laut pada 1989 dan turut membantu membangunkan undang-undang antarabangsa berkaitan isu berkenaan. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama pengiktirafan sijil halal bagi membuka laluan lebih lancar kepada produk halal kedua-dua negara menembusi pasaran masing-masing sekaligus memperkemas pelaksanaan perdagangan halal dua hala. Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kerjasama itu kini memasuki fasa pelaksanaan apabila produk halal Malaysia sudah diekspor ke Indonesia untuk menjalani ujian manakala logo halal Indonesia turut diterima Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi produk yang dipasarkan di Malaysia. Katanya mekanisme berkenaan perlu dilaksanakan sepenuhnya dengan segera terutama bagi produk halal yang diimport dan diekspor antara Malaysia dan Indonesia. Kerjasama itu turut menyaksikan logo halal Indonesia diterima JAKIM bagi produk dari negara berkenaan untuk dipasarkan di Malaysia menunjukkan kerjasama antara kedua-dua sistem halal sudah diterjemahkan dalam pelaksanaan perdagangan. Pihak berkuasa Indonesia telah mengenal pasti salah seorang daripada 8 orang yang hilang dari sebuah bot yang membawa wartawan untuk melaporkan letusan Gunung Anak Krakatau di selatan Sunda antara Sumatera dan Jawa. Polis mengesahkan satu mayat yang ditemui di Pulau Enggano, Bengkulu pada minggu lalu adalah anggota

kru dari bot yang hilang yang membawa 5 jurufoto dalam perjalanan untuk meliputi letusan anak Krakatau awal bulan ini. Mayat itu ditemui di tepi pantai Pulau Enggano, kira-kira 350 km barat laut anak Krakatau. Mayat itu kemudiannya dibawa ke Bandar Bengkulu untuk dibedah siasat dan dikenal pasti dengan polis membandingkan DNA-nya dengan sampel rujukan daripada keluarga 8 orang yang hilang. 8 orang itu berlepas dengan bot laju dari Banten pada awal bulan ini untuk misi mendapatkan gambar letusan anak Krakatau yang selama beberapa hari menjejaskan penerbangan dan menutupi beberapa bandar termasuk Jakarta dengan abu gunung berapi. Agensi Carian dan Penyelamat Negara Basarnas membatalkan operasi mencari dan menyelamat selepas operasi pencarian selama 10 hari itu tidak menemui jalan buntu. Sukan cabaran pemanduan lasak baluai pacuan empat roda Kilanas 3.0 merupakan usaha untuk mengetengahkan aktiviti rekreasi dan sukan pemanduan lasak sebagai salah satu tarikan pelancongan. Perasmian aktiviti tersebut diadakan pagi tadi di kawasan Bukit Dadap, Kampung Kilanas. Cabaran mempertandingkan dua kategori dan melibatkan penyertaan dari Sabah, Malaysia dan Indonesia. Diadakan sempena Hari Pelancongan Sedunia 2026, aktiviti seumpamanya menjadi wadah mengeratkan hubungan dalam kalangan peminat sukan tersebut serta memupuk semangat kerjasama dan kesukanan antara peserta, pihak penganjur dan juga masyarakat setempat.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan perasmian pameran sempena sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menunaikan sembahyang Fardu Jumaat sempena sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 8 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20

15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, 5.52 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi jam terakhir Mesra Harmoni, dan pada pukul 6 petang nanti kita akan beralih ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja, di mana jam pertama nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Terima kasih semuanya di atas kesetiaan anda dan perhatian yang diberikan kepada kami. Harmoni FM 94.1, 97.7 FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, stesen keluarga dan sukan anda, bersama saya Zul sehingga pukul 8 malam ini nanti.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV.

firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152 tafsirnya. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukur kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu maghrib malam nanti akan berakhir pada pukul 7.24 minit malam. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, waktu maghrib berakhir pada pukul 7.25 minit malam. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blight pula, waktu maghrib malam nanti akan berakhir pada pukul 7.27 minit malam. Kami di Harmony FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Marilah kita sama-sama berdoa semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan di sepanjang hari Jumaat yang penuh keberkatan ini akan diridhai dan diterima Allah Subhanahu wa taala jua. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.